Jeho i oko, kio ni a oku rose, iho ni kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. No malahini ho i oho, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molo kama. No ho no ho oi ka oho, i ka lau o ki pai, e ho

höja volley hoj oh ho. Kionia och pua rose i hon i kallarna. Himili vili hoj i naka malahimi. Na malahimi hoj i oh ho. I kama aina ho. Ua noho i a hoj i.